ashimwene delsofio daniel pampepe ni jomba raimondo matola anyalino akuaga nkushishi dimba pakuti programa aja lakuejiweja kunyika mauto mwambanu ni kwenda ni nyembo javidi poju mwanja tushwaga nkukuya nikampataka kumanyidi lakuangatwa malu kampataka kukimanya yore kupita dunia.

varifarijini nyimbo chile chavi dzira manotoveja mukombo chilanii kampata kileka kumanyirira kwanga zvamalo kampata kuimanya yo zvekupita ndunia pangarinangu ntsenda pangavaga nkatari chilapadwale zvenu nekupikanila kwambone.

0: kumanyilila kwangaziyo malo kampata kakuimanya yozope yeikupita dunia.
1: Shiko marionut ndeli shapa tondor vadin kupia khala waler akuna hunda kwa jumatan basi marli mo hunku basarna jeno vitorino kasp kumpela kampata ka kumanyidila kwangara malo kampata ka kumina yos e kupita dunia ni kumanyidila jangara malo jalil shime jeno kwesha ya ilambu ya kuwaga kwesha shibutukir ni pangani na ngutendo pangawaga tambo popo ni kupia khanila kwa mbone

0: manyilila kwanga siyo malo kampatam kakuimanya yosope ya ikupita dunia.
1: Imba kwangu imanya dangu nyada chinga nyadile kwa mama. Kwimba kwangu imanya.

Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Dilano Kwaga, Chafi Saine. Autitio Shilaga Kwiru, nganombi kwa Honda Programa, magazine Gashinya Mata. Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Dilano Kwaga. Akuti Eduka Filho de João. Tio Slaga Kubaru Jaku Shanganani. Barila kwamba peleka marlamu kwa ulungu wawo rupeni mpakana anyumba jawadina. Esenate amasi.

Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Deleni Kuwaga, Jaimito. Jaimito Xavier Tchuxla Gakwele. Jaimito kwamba pulika marlamu kwa nyumba jao ni pakana wanashua wadina Deyu, ni nyumba jao wadina Arona. Bom dia, Rádio Moçambique, dina jalo ni kuwaga Elísio, tchoshlaga kubaru jaku sheshua ula. Nombe na wadina kubika na programa wa magazine Gashinya Mata. Bom dia, Rádio Moçambique. Baridi na jeleni kuwaga kota jambo chushelega kumita. Auti kwa kwenda nubi programa jela kweji. Nya kwamba afleka maralamu kwa nyumba jawadina Hortensia Rashid. Bom dia, Rádio Moçambique. Auti programa jetuji nota deji. Ni kwamba kumba marlamu ne vitorino kasi masandije jinji.

0: wakujuwika yofunda yochiza chonde atija wakutumikila mafuta vazene
1: vosa vute vojuwika kupenyelela ndajaluza nambu yanga nambondakisa ndichithandizo cha baba
0: tansiyano amalize kukamba wanthu wanga
1: vowawo amaudzi ni ndimu ndi sili limodzi ndingosimba kuti ndawina
2: kumene ndekukamba tija
0: chabwino kupunda anya ino tsiku lina mukhoza kuchita geni zazikulu ndi malangizo yaye ngati pali kanthu kobisa mabisani chipano kuvotera kuli ndi anya ino anthu anga bokosi lili kumphepete mukhoza kusankha mwachifuno chanu kumbukani kuvotera nakoncho kuli kupenyelera
3: anyamata atatu okhoza atatu nampho chili pamasewero chopitilira mphoto kutulukirantcho kujiwa kukudagona ndi kukanda iwo auka ndi jina ndi nkhope yolimbangana
4: pamenepo ndi pansiliziro papati imozi ya sewero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawu kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi hotset 14 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka